Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz. Radio Liberdade.

95,8 MHz sa modu filofóliu hojne bylo jantie programa Vivang Solok. So je po bain programa Lorek Solok i to bolo cira modu ko belu programa Vivang Solok, laš Lorek Solok da. Profesor David Halik da. Ok, babay nga programa Vivang Solo kita po sila mo Belong Aura. May betang ba Belong Aura o lorong sa iba konsulta niya Saudi. Tama niya Saudi ladun. Kundi sa Saudi ladun dia kantong niya sa iba konsulta hospital. Lo yung lorong yanti mag sa lori ito po sila niya programa. Belong Aura niya programa Vivang Solo. Tama niya na fating hato. Dader dia, dari manik ba all fans. Radio Liber dari sila hoto siya to je. Tanto yung haray larang, iya dia spora. Na iba babay nga sempre akompanya live streaming TikTok. Pagina Facebook Radio Liber dari dilin ini yang nomas website. Radio Liber dari Dili yang tinya dari Diak dari Solok Det no Radio Garden Mos yang tidak dari Diak no ba mau okay mau Julio Profesor Davi Trakuda Jae mau Leo no ba all sir selu ki hane be ne mang saya kompani hela yang tinya ne double two yang tinya dari Diak dari mana kita beta bol sira Adelphilia 03 yang tinya dari Diak dari mana kita beta itu bol sira tu so yang ini sampai banyak ya ya durante orang suruh larang kita bol sira beli request kita bol sira musika favorit sira atau dedika beta bol sira ni kolega familia kita bol sira ni sponsoring kari kurti iya karak dedika musika ba kurti mas bele importante sponsoring lalika Kartoman. Kartoman agora katik saik ada susunya fuang. Oke. Nebe lima det ya. Ada dari dia ngefatin det beta bosira. Ongin saya tebosira turikos musika. Bila usik kele tebosirnya komentariu. Iya live streaming pagina TikTok niniang, TikTok Radio Liberdade Dili niniang, o iya yantinya mus bele. Ita po sira mus bele husi kela komentar iya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili niniang, hodin noe bale rikas ta po sira ya muzika, serami kita ita po sira gosta. Nebe dader diak Ardi, no mus ba maung Ricky Pereira, nebe se akompanya mus, yantinya dader diak, rakuda JM. Bom sintonize, bom aktividadis de, Jofran, hai, bondi. Oke, atau lo ketanya programa Bibang Solo by the Sound Ohing niniang, ita si Barona lai musika dahulu kene musika TBTB niang nebe makanan husi kris de yanti kolofora mora nomos dio ataide hoya tetlu tebe hamutuk.

0: Lucy Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Akeria, kira nama ke musik yang betul orang hamu tu kono musik Kristia ya ti kalau boro amora nama musti awat ayah hanya titlo tebe hamu tu. Lori ona ita ba iha tuku sanulu lima minutus sia, tamu ne yang tina fatin hatu ada dia dari solo ke beta bosan ne beksa fatin sintuni Izela. Yang ne usi semak o semakanya deng ita domi malu to. Aha, oma kadomi mesak bahau selaku adomi dah. Okay, mong izu da silba bon dia, nomos tip siku, nyedi yang musika eme hani holon lay, oi, musika eme hani holon, holon lay ya, musika buna kene sedok ya. Nama dadar dia, dia solok det, konu moko nyedi yang halu itu fuan duk dak, fali, aha, nusa mau nyu fuan duk dak dari penti det. Enti nyedi yang radio timur loros sala, ini radio liberdade. Nama dadar dia, baita bosira, bom bon dia, bom sintoniza det, Danielson nyedi bon dia posisi, aha, ya radio hela. Mau ngata leva, dadar diak na fatin det L26 jadi bon dia manai bon dia mos bina kasira ne beda der diak na fatin beta bos sira no ya ne akun iha ne benya de yang haula koi dedika musika ba emai dawa karak bin yang mak dedika mai ha ne diak litang spesial. Oke, okay, Alimar Dev. Ya, ini masih komentari husi Adi, Ardi, nyedih ambing, ajudah foh hela bon dia, ba maung Ferdi, nebe mak hemu hela kafe. Ho familia buat man leo aidak lulik. Oke, okay, nebe dader dia, ba familia sir aidak lulik, neba, buam sintoniza, enjoy ba kafe dadernya. Ensi nyedih ambon dia, hawa karak foh hela bon dia, ba maung amanu, Nuno Moge, oke, okay. Espera sira sintoniza ela, querida. Oni dader diak nufatin det, bom sintoniza, bom aktividades mangrio, bom dia, dede Bali, bom dia. Tanjunya dehang, halo bom dia, bimfo hela, bom dia, ba familia sira iha. Uta, ho, nomos, dedike hela lagu ida ba familia sira, oke. Okay. No pai dito nyo de bon dia bim, bon dia mas pai dito dia kalai, Justin, bon dia, nyamai stiker hamnasa tia love, depois hamnasa tang, kanya emang gusto hamnasa. Nemeda der dia kata bai topo sira bom sintoniza mam aktividade sama ganya de yang abing, musika kura doming ni yang iha ga, musika kura doming lah iha, tambah ikus, ikus ne, joven sira ikus ne, sira mores ya era ida fuang moras ne, laos era dan saya tanya apa sira uluk-uluk ne lah iha. Itunya agora, teknologi ya. Oke. Halimah det ya, ini bom sintoniza det, musiknya kura doming lah ya. So, emang mah kura, oke, kura doming ne iha. Oke, izu da silwanya deng aling ajuda tahulah musiknya fahe malu ona. Oke, musiknya judul dehan lolos mi para yanti cari hane kari cari hetan keras. Ne bom sintoniza det, no rentinya deng radi bim bonita. Oke, obrigada. Semak hamnya dehang, oh hatete hela ba o vinti sira kata itarua domi malu. Ay, o misak ma domi hama ulah domi. Oh, ne anusa. Okay, ama gainya diang liang wang ne. Liang wang ne anusa mane. Okay, ne beda der diak det. SK, okay, KL Bim nya dehan. Musika spesial ba bing itarua lai. Itarua nya musika spesial lai iha, amor. Miliko nya de bon dia guru. Bon dia. Delphine nya dia fulan-fulan. Mau ngida na emangnya privasi dari. Mau ngakar khusus karak bela khusus seluk dayet. Kayak Elby nya de sadis terlalu. Eujidu nya de bon dia. Oke, bon dia. Amali nya de fo lio fuang ida ba atama kere lai bing. Lio fuang say da. Yanti buka lio fuang ba yanti nyanus lah yetang. Atu motiva angus lah yetang. Oke, no. Yane husi nunuk lewado, nyadehan abi inda di kehala musika Misteri Doming ba primu adek ho seda skifa. Oke, okay. Misteri Doming, halu sama ne, halu sama Misteri Doming tene. Oke, okay. Nebe depois si terona musika ne, nebe na fatin stay tuned at pambaung, nebe maksin na fatin sintoniza. No, elong nyadehan bon dia bing ajuda musika bibi. Oke, okay. Bom sintoniza det, amagay nyadehan abing hau ha domi hela o, soke omak lah ha domi fali hau, ne halu sa. Ne, domin dah halu sa ne. Oh, hadomi, hau hadomi baselu. Cinta segitiga kau bisa. Oke, okay, nama bom sintoniza det. No, batis siku nya dihan dedike lai musika daba familia walgo mo diak tiyo de pasta rona musika. No, baiko, bili ko nya dihan azuda husikela musika da mai ami mak fatin servisu kumoro. Oke, okay, bom trabalho baita bosera. 30 in the heart, nyediang bon dia bing azuda dedike lai musika da mai maung rio nebe mak halo hela kata kata. Oh, hon, halo kata kata tol sirao. Atemba ke manyon feto sira karegi. Okay, ne bom sintoniza na Fatim beta bo sira hotu no turma yante salorita bo sira barona la musica ne usik fa kokosei con el titulo Misterio Domingo.

Okej, okay, ideme nějaká muzika, nebo to rovnou tu konosí kosty, jako je tyto mystery domy, nebo jako request, si jema balu jené, la tené, ne se jené kala, eh? Nebo jen ty spíra jené, se la jíha agora, rýko se muzika, jak se tsa, jen ty lori pesík, babuka to je uma. Kakara kala, pasti la koi. Okej, nebo na fatin, a to rader dia, kde na solo, kde to bose, nebo se na fatin sintoniza, no jené, komentar jusí, aro uju paul, nebo bon dia, bindia kala, bon dia, obrigada, jené, jen ty dia, koin so, ita dia kala. Pai dito, nyo dia muzika, ne, musika ne nusa foti foti mnye fuang ke foti mnye aten. Oke, Armindo da Silva dari Mundial Liber dari Timor Leste, salam dari Indonesia, semoga sehat jaya sepanjang masa, amin. Makasih kak Kamil Tong ya deh hang radio nih ne be amnya radio ya hudi larang amnya frekuensi maka 95.8 MHz. No, iya ne usi pedita musika ne, musika ne nusane, foti aten ga foti fuang. Padito jadi asik, okay. Mau luci jadi hambun dia bing. Ajuda toka lo musika larang ne makere, okay musika ne. Yang ti hari ni sedo kia karik mau beltroka musika seluk. Ne beda der dia ngefatin deh, ba baliko jadi ngazuda lo musika damai ami mak iha fatin servisu kamu okay. Enjoy lo musika sereme kian ti fobaya. Ne be bom si turiza deh, Marta Mar ni ada bon dia liber dade Timor Leste dia kalai bon dia stabil. Pokoknya kono kondisi sama stabil. No, Mount Charles alias Tiu Metang ya deh han request lagu ida mai lah, lagu sudah mau Tiu. Lagu fontoh ni kan fontoh mak. Misterius ni deh han bon dia bim bonita bon dia masih mampu ni tu. Piska piska. Rakuda JHM ni nye parte mak kita hamnasa ni deh. Saya tahu komik ni hamnasa. Saya mandai stiker hamnasa mai. Saya telah halu komik. Ah, musika deh tu ni nonton los deh. Trona los deh musika ni kalai. 35 ni deh bon dia bonita bon dia masih mau dia kalai. Manel pintu na bawal sira seluk nabang senofatin sintoniza yang tinggi dadar diak nafatin net baita bos sira hoto mondal ba bang mali na bawal sira seluk dadar diak mong alves jasti di dian toka musika ida mai oke depois yang ti toka hala musika ne ba ne beste itu nafatin net ya la loran sian olu resen 5.2 MHz ni yang no maung izu ni yang lagu lagunya judul fahem alos dun di orang musika usia bitu gaman yang so musika dan bitu gaman ya dan sira ya kanya finalis iya tena maybe finalis update fila fali desktop anto musika hirak nebe maam sira request ni kanya sira kia nebe bom si turiza det no lola ni yang bun dia bing bun dia mas lola dia kalai nebe sira rona musika abitu gaman ya dabe molok tau ka daily ni terona ya dan edit. Girl, ni ada hambun dia badak. Ha badak lo ska. Kayaknya hawal turas deh. 155, cok. Musik bala beti dah. Sira karak bolu. Badak oke. Okay. Badak itu apa? 155. 155. Laos. 44 lah. 155. Ya, 44 badak dan za. Oke, Juli ni ada musika family akustik Laos Sauniang. Oke, dapat seorang musika ni. Mereka sudah balu rikos seorang musika siap itu gaman ini yang nebe. Imi musika yang tersebut ide ida. Mau anis ide musika ni nusa, musika ni nusa. Sona boros imi fuang kal nusa. Pada itu ni ada rikos musika feel ni lay. Oke, imi musika yang tersebut ide ida. Mariana Suarez ni ada yang mak ami iha JDPTL Horex Baukau. Oke, Baukau ansira rau di dokorau. Rau he, rau. Oke, okay, yeah, Aldo, ini Aldo, hello. Nama bom sintoniza deh, tira venya maya, bom sintoniza. Baliko ya, bimfo hela musik ida. Mai ami mak oras deh, hemu hela kafe, ya fatin servisu kumoro, bam maung karo, oke. Okay. Kafe hel deh. Misteri ini deh, bela rikus musika judul lebih tu gama saya badok okay, yang menyerah bela. Mai bela sih balu rikus tu musika. Nabi nyu musika yang tersebut fo ida, oke. Okay? Girl alias maun jopai ka bingeta bingeta nebe mo korasnya kompanyela nyari yang higal nemos tetap padak ai lah ya 155 ni paling altura sona ida 120 nemo fo yang badak nemo kando 155 ni altura. Oke, nama bom si Trisa dan beta bom si nama saya nampatin sintoniza ya la loran si nolur esen 5.8 MHz ni niang bom sintoniza deh ba fake aku sir nama mau koras ni akompanya mos oke akompanya enjoy deh toyanti ya live TikTok ni niang. Rakuda JHM, oke, okay. Sintoniza dia, doa itu sebuah rona musik ya deh. Khusus itu gak mau ngetit lo, molok tau kadeli banoi.

Ok, dia kira nama ke musika. Ane bete rona hamu tu kora husi. Ya bitu gambah hoi titlu molok tau kadeli banu. Iya mas seluk tau uluk tena. Nabi antes bane tau kiris kadeli. Selai mai fali. Ah, emas seluk tau uluk kadeli. Ok, lima red. Ewa popsi tu nisa dan fatin bete bosa dan meksa dan fatin sintunis. Zai hala loran shian ulu resen 5.1 MHz niang. Ok, ane ya komentari usi maun bebe. Tong yedeng foti tali taraan de tona maung. Ida nila tamah ya aling ya besera. Opção. Den lá opção baling. Tali. Ei, tali usa que esse carau de aquilo. Amni carau e a fone, bane persija los tali. Agora tali mais te usa fali tarang, la dun dia kira negala. Ok, ali marete. Vamos sintonizar no João Magalhães. Nedem bom dia, bem. Bom dia, moço mão João de Calai, Mikael. Nedem bom dia, ok. Bom dia, Fambot. Nedem bom dia, bem. Posisi, estúdio, ela. Adi Catel, nedem bom dia, bem. De Calai, bom dia, obrigada. E antidiak, no gol. Nedem a bem, ema. Oi, cusiladão, ema. Liki chat, tibar. Tchau, sim. Nem ada derdiak dan misteri ada der hemu kafe horona musika bitu gamak matek lo sak matek mais fuansa lao lo tur dalang lo tu girl nebe bom sintonis de det semut kecil nade yang bon dia oke bon dia no ya ne narang akira ko letra korean yang ita sire he timor ne ha la mehi atu ba korean te la tenis sire narang da so ema sire korean ne mak bela tenis sire narang abin rahun de tona ne ay sire mak rahun maung fang rahun tia ka ne kura la heta fo ne ita fo fo la dia kona pasang ulang falmus la dia kona tamanya rahun tena ne klamar fui gi den kadeli ma klori todang nesa kadeli ma klori todang star boy nya deham bon dia oke okay, bon dia mos monjil nya de ai kita tu terlalu ne bom sintonis de te ge asrai laku nya den sai bonito lo so brigada pai no nya den faru meta sorin bonito oke okay, bom sintonis de be ta bos ser mek sena fatin sintonis za moto ko yanti ala loran shinores 5.1 MHz ni ya jumar nya de bon dia bin de kala bon dia yang tidak konsol itu dia kalam. Mikael ne dehan dedike lagu ida my familia pinsoa. Okay, depois mau dedike laba. No folio je bareto 23 nya dehan folio fuan ba maung angga nebe maka gora servisu esforso ela. Kse joven ne semanga tenke esforso. Okay, ne pare mala bel dehan ita. Fadlan nya dehan atambu hadir ka. Halo. Franz Elkan nya dehan bon dia Radio Timor Leste. Okay, bon dia mabene Radio Liberdade. Radio Liberdade Dili, Radio Timor Leste maka RTTLI. Oke. Okay? Oke, okay, Justin ini rona musika ne hofuan rahung ikut tadu efe. Fetru ne bema kalau fan rahung ne aru kan bruh soru malu lai. Emada kosa ni emfo ingat tu tau kadeli maka ema selu kadau tia ne. Ne ma ema dehan antes. Duke hei ema selu tau dia kli tau agora kedas. Selai ma tau ulu kita fuang moras. Itanya selu lai hana itanya mak fuang moras ne det. Antong nebe bom sintoniza bang Kenjo bon dia no ba biliko nya dean soke balu nya fuang karik balu nya karik ya antinya salah dah. Antong ne den tau bahasa oke depois dari orang musika bahasa mebe sira nebe rikos uluk musika sering maksud yang se fuluk ya. No iya ne maung baliko nya dehang abitu gama lori todang ne saya maser ne asne abitu gama. Babe to nya dean la lorang hela musika ida mai oke okay, depois ma tebe hela ba maun sireng si mister sireng si mudet Johannes ini sopre hela karik la dan la sopre da Mariana Suarez bom sintoniza bom aktividades no Camille tong ini hang oinsa ha bele ba studio ita dadalia ma maksudnya dadalia dan sama Nah, bom sintoniza net beta posiran nah, maksudnya fatin sintoniza kita seberontong musika usi familia akustik kon titlo lao sonian

0: Obrigado.
1: Solo, hak solo, ba. Usi tuku sanolu, to sanolu.

Ok, dia kita nak makan musika. Seluk nape makan kita orang mutu kora husi familia kusi kaya tit lau sahun yang ona. Nape makan riku susi mau di to. So yang te espera itu pasti rasa. Saya nak fatin stay hela pasir nape makan riku musika ni. No, ini ya komentar husi mau barat onelis ni depan dia dari kela musika fahe malu. Ok, buka mak musika fahe malu. Minimal buka musika dia halo be. Hamutuk ne, halibur malu ne. Lebih lagi dia fahe malu ne. Halibur naik hat lima mus dia. Kamil tu yang orang sah bela pas studio yang anti di anti naya kerak mai mai dah orang sah dah dah lihat orang sah. Ah, okay. Psikopat alias monsal ni dia doming ni bete esforso ikut selesai naik ba itane senti buat hotu ni be sunu mai be ahilahang. Ni so mau mau bela explica negalai esforso esforso mus kita haluha itanya attitude sir ni mus importante negalai itanya attitude sira itanya itanya sound sir ni kita halu ba emane maske orang idane diak diak khela ni dehan diak diak khela mai bela bela la bela haluhang katuk buat ni bemek ni dehan diak diak khela ne tau hamu tuk saila diak mane ha nebe think ke cuidado. Bom sintoniza, no sema kaya dengan hati-hati punya kolega yang hagosta. Oh, eh, kutadu eh. Oh, sentimentu dan eh, maromak. Gostar biru det. Geo Franco, jadi bon dia Bim, bon dia Mos Geo, dia kalai Abang Kenjo, jadi bon dia. Do klamar fuik, jadi yang todang ne wang hira o gosta ya maida, mai be ola bele atu kolia say. Tambah mundu maklahanesang. Maksudnya mundu dan ebe maklahanesang. Mundu da halusane maung. Okay, ne bom sintoniza, no nivel tu ne bon dia, bim bonita, bon dia, psikopat ne de yang koko sunu, mai bela dun lakan. Sa

Dan depusnya dia tuh sabu suai sunu sunu mira berada be lega mai tuh mare mai sun tuh yang tare sa tuh nebe Oke, bom si Triza de tata bom sana mek sana fatin sintoniza, mam klamar fuik, mam bebeto na ba olsir seluk mek sana fatin sintoniza, rakuda JHE, mam leo, semak o, semak hau, vi, psikopat, ada KTL, misteriu. No, sira seluk tang, nebe mek sana fatin, stay hela moto koyanti, oke, stay tu na fatin. No, itse barona musika, nebe bakana nuhu si, Fiel Baptista, kolaboro Yohanes, sonya titlo moras.

Okay, nemám ke muzika, nevětro na homu tu kona husi, fiel baptista kolobora, Johannes, so je titlo Moras, bazer nebe maka Moras, Moras, aj senti Moras, Moras, ela, ha, muzika neba imi. Okay, nebe na fati da der dia, da der solo, pet beta po siro hotu, ba cover lagu, nebe ma koros ni akompanyo mos, yanti da der dia, mangrui mau bere, psikopat, nebe ma kumai ohin ho tekstu los, espera se stay, hela. Cover lagu ni dia yang buat tida hadomine laos, los my be lahan fali ho lorong idamos doming hari hanesan. Okay, doming ne hatene sa doming memang eva hotu hatene doming my be iha eva balung ma hatene uza doming no iha balung mo slai. Okay, nebe basta nebe jomblo dia klus stay na fatin ho imnya jomblo det lai ta ulung moras ba doming kono kole kono ba doming ne ita buka ni roha mo slai hetang eno juvela nye den lagu ida hanesang ne tarona pas dader san jam lima ne soke ne otoba dukur tan det lai ne laos toba dukur maybe soke unya fuang para bali ho unya hanoi zer ne ne galai. Okay, nebe bom sintoniza ba ilinya dengan kami dengar suara ade. Makasih kakak kami tidak iya kak karena saya pakai yang ini biar kakak bisa dengar lagu bukan dengar suara saya. Makasih. Girlnya dengan lagu anesang ne paso oras media anesang ne. Aha, paso imi sera gosterona musika fang moras ne. Negalai, baretu nelus jadi bon dia dedika ela musika fahe malu, okay. No Camilton yang uisa hau bele ba studio ita dadali mau bele mai confiro fi colia pois ma bele mai ha studio depois ita colia uisa almedia heng ema tau tia ma kita tau tuir det ai ne mora sa uisa ne ni uza kadeli rua keras ne. Okay, ne bom sintoniza det beta posa ne bengsa na fatin sintoniza no rakuda ZHM nomos ego 0822 nyedi handphone dia jomblo hadir. Okay, jomblo siramak mai merapat jomblo serne. Okay, Justino alias Titi, amnya fitfong, amnya kik, amnya tia. Nyeri pun dia yanti pun dia mau sejakalai. Bang meweki nyeri what language do you speak now? Okay, I speak tetun. Eh, kole Inggris Latin ada losna, pokoknya tetun. Okay, nebe pom sintoniza det Marvelona nomos ulon FJ nebe saya kompanya yanti ada der dia dari Solok peta bosirai tasebarona musika si Alcatraz sang titlu aeroportu kumoro.

Bibang solot, hak solot ba. Usi tuku sanolo, to sanolo.

0: senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Senulo resin lima. Pontu walu megahertz.
1: Ala mididik mididik solok malu krona nang radio Liberdade Sirohotu. Liberdade iha aning. Liberdade iha moris. Sila fali ho hau reni iha programa meyu dia di sang ohing nini yang nune ohing lorong runulu racing 5 fulan setembru tinang riung rua runulu racing neng spera kata kita posiro kondisang nabe make dia kode latif dari shba lorong ohing nini yang tamane na fating hau nia midi diek midi eksolog beto posiro hotu no hane sambai bayim programa meyu dia hine belong reni siha malu kimi hau situ kusan ulu racing rua batu tuku rua lolos. O musica calmo, o mos informação si rahoto. Tamne beto posiroto ne vema kores nere daun stetun hele he frequenci genu lore simimu pontu ala megahertz ninia, grona diek beto pot si rahoto. Besiro ne vema ke almosu hele almosu diek deet, namos besiro ne vema ke descansa, descansa diek beto pot si rahoto. Nune na fatin korazeng na vontade, hodia la aktividade shba lorong ohing ninia, nye? Tamane na fatin rona diek det no hane sambai baing hine belum reni mas preparo no musika ida hodi lo kita nia programa me yudia di sang ohing ni niang musika husi Bon Jovi hane titulo Bed of Roses.

Iha plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 centav 50, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz
1: Ok, música russi chayane hone titulo un siglo sinti letra no russi selin dion hone titulo to love you more Musica ruane loro neita behe tuku sanu lure sing ruale una minuto lima nu lure sing ida. Tamane na fati ing haunia miri diek miriek solok, noruna diek pito bot siro hotu nepe maka ores nera daung. Stetung hele he frekuensi sin ulure sing 5.1 MHz ninia, bom aktividade i bom trabalho det pito bot sira. No, aqui na fati info informasaun pito bot sira, programa espaço público ursire, se halo entrevista ho Rafael Tillman, trenador barista IHFTVG Komoro, alumni Dangdut Akademi Asia 2019 ini yang. Taman yang baik tobat sirho tu keteluhan afat yang setetung, hari bela kompanya program espasu publik or sirho tu kuhat, iha frekuensi senoluresin 5.1 MHz ini yang. Nune turmain afati yang lori tobat sirho borono musika husi Inferno Band, hari titulu Mahoen.

Miguel, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, 101.5.8 MHz.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, ada bintis iha program Lorek Solok by disang ohing ita buat sila filahika so how iminya belun dia na. Iha program Lorek Solok by bang ita buat sila hamu tuh belun yanti ya. Nebe disang ohing, balung sadar ada sila belun yanti kare kursi dari usi ita buat sila muzik ade. Mebe disang idane ita buat sila how iha program Lorek Solok durante oras trua. Husi tuku rua toba tuku hat no program idane ite buat sira hate ni hane sampai bain fahe base saung rua sesaung primeru ite buat sira ya ofrese musika internasional ba ite buat sira hotu no musika ne be mak trending iha Spotify ya no ofrese mos azienda sira ne be mak akontese ya semana idane no semana tu irmai inclimos sei oferecemos rubrica nebe produzo si irmão Pedro Brinca no sessão segundo oferece det música rela rambai tebot sira no atunin na fatin acompanha itani atividade ba parte lorai ki deneninha no inside the boat sira novidades ba lorong ohi hau espera katak tebot sira hoti kondisang nebe magdiak hodi halai tebot sira atividade usi dader tomai iha parte lorai ki deneninha. Nah, babelun sirri be mak akompanya husi website Radio Liberdade, nomo susi Facebook Live, inklimo susi frekuensia 95.8 MHz. No balung akompanya husi TikTok Live, haunia buat tarde i lorong diak bayi mi hotu. No insight about sirna novidadis balorong ohing, spirit about sirna hotu ikon disang nebe mak permiti hodi halai tebot sir native dari balorong ohing nini yang no balong oresnya tu continue fila fali tebot sir native dari iha parte lorai kem. No hane sampai baing iha ne hau fresi musika ida hane samos musika abertura ba iha itenya soru malu ba iha programa lorai nini yang. Ya nebe tirumita barona hamutuk musika husi kantora Lady Gaga nebe kolaborasi moso kantor Bruno Mars honi musika Die With Us. Terima kasih barona hamutuk Radio Vintage.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya radio vinti sedang dimakan musika dahulu ni bimaka loket ni asor malu baik ya programa lorak solok ni ya ni beselo ba belunga rosa sanses 77 no manuel da costa pereira zel fm no mas longi savana jeffrino cardozu no riana zenino lopez ni be akompanya hela iha tiktok live ni yang no mas ba Belong sira hanesang ewalu batarde no inside the boat sira belong juli insa the boat sira novidades spera kata kita boat sira tu kundisang nebe media ke no bahirak nebe akompanya usi facebook batarde I bonga akompanya dete no babelong arauzu bonga akompanya no mos oh belong aping bahirak nebe maxtei iham Ya, belum Peter Nela Lopez batarde ibong akompanya det ya. Ya, musika usi Lady Gaga nebe kolaborasi mos ho Bruno Mars. Honi musika titlu Die With. Ya, musika dene publika I tinan rihun rua ranulo racing hat. Mebe sena fatin trending I Spotify ni no hawan wing ema barak ma kunyeste musiki dene ya tamba kantor ni bema kolaborasi ni mos semua mesa kantor kunyesi do I mundu musiki ni ya mesa kantor det no kompositor musika sira ya ya ne benya musika die with ini trending I Spotify ni yang tamba ni ane sang mos musika abertura ba ihe tene sa saung dane no ihe ni atu informa ba ite buat sira hotu katak belung tarsisio botar di belung jezite botar ya liang korea ni halo dong hati ne lemak ne ya nebe bon sintonisa date no atu informa ba ite buat sira hotu katak programa Lorex programa espaço público Orsida sei marca presença I estúdio Radio Liberdade Husimang Rafael Tilman hanesa mostra inador barista I FTZ Komoro no hanesa mosnia alumai Dandut Academy Asia Batina Rihun Ruasa Doloresensia Ya nebe tebo sira karaka tu haten informasang klaru kona bai iham barista ini yang bele tuku hat akompanya ya. No se fahe informasang barak bai iha tebo sira relasyona ho barista ini yang. No, tirma ita badet ho muzika seluk husi Blackstar Boys honi muzika titlu Shape of My Heart. Terima kasih kerana menonton Radio Vintage.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, musika husi banda Bay Street Boys nebe ma kita huni musika titlus Shape of My Heart nebe tarona hamutu kona no bandi dene mas kunyesidu i Amerika Serikat ya. Backstreet Boys nebe musika hot titlus Shape of My Heart dene sira rilis i hak rilis ke publik i hatinan rihun rua. No music rene sena fating trending in Spotify ninia. Ya nebe ba belum sira hotu nebe maka interest akar kata tin music rene bele bai YouTube bele bai Spotify faturona ya. Ya betar de ba belum masto ki tri betar de nomos belum atoi. No husi en batar de i lorek dia batar de mos i lorek dia mos babelum i bong akompanya de tem no husi se makne belum Silviano man Silvi dia kale nebe maka akompanya lai TikTok live nini ya batar de i bong aktividade balorai ki dene no belum Rosa belum Talo Marta Mar batar de i bong akompanya de. No, informasi tentuir mai bahwa lorong ohing ini ya, ya azetel lo, bahwa lorong ohing yang azetel rilis roundtable diskus dengan hamutuko sosedade civil no seguransa ba banku sentral, guvernu, jurnalista, siram, no halo diskusang kona ba reportazing scam call center iha Timor Leste. Nebe ohing komesa, orasnya la ohela, iha fatin salam foku pers farol, komesa usi tuku ida toba iya tuku lima loraik, tambane ba belum sir nebe magi interesi belahakat ba iha farol, atun ni bele partisipa di reta bai iha diskusang dane. No, babelun sir nebe maka ya selo mai, hamnia batarde i bong akumpanya dete. No, tuir mai tabade to muzika husi Rhyme Lord. Rhyme Lord honi muzika dunia yang nanti. Ya nebe ho muzika ida, ita akumpanya mos ho ya, belum sujit batarde ibong akompanya. Namos ho publisidad si Telkomsel ini ya. Tirma ita barona de pois hafila fali mai ba belum marta mar batarde mana kuliah min larona ni. Nika. Oke, de pois makia ho hadiah ya ne ya. Ya nebe tirma ita ba akompanya de ho muzika.

0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, may betaw pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.
1: Ya, Radio Vinta sedang naik ke musika hida, nomor so publisidade usi Telkomsel ini yang lebih terona mutu konam. No musika usi rhyme lode, no ni sangos kantor usi Indonesia. Nebe huni musika titlu dunia yang nanti. Nebe musika dene publika iha tinang dene, no trendy most iha Spotify nini ya. Ya, tamen ima belum sira hotu, anafating, hamni halorek. Solok bayi tebot siraho tu ni bima koras ni. Saya manteng hela ihela lorang 95.2 MHz ni niam. Batarde I bong akompanya det yam. Ya no atu informa det bayi tebot siraho tu iha loron sanulu fulang oing. Fulang itu bro. Festival Japang batinang ring ruar ruanoloresing neng. Saya hahui estasionamento Timor Plaza hamutuko. Mutuk na celebra hidan ni na konu divertimento ni beha tudu kultura Japang ni ang budo musika ahang no apresentasan sira no seluk tang ya tamani ma belum sira bema ke interesse bela hakat bai iha Timor Plaza iha lorong sanolo fulang oitubru atu ne bela festeza mutuk ko komunidade Japang sira ya komunidade Japang sira iha fating Timor Plaza ya nebe belung mar ta Mount Julie Simenez Batarde ibong akumpanya mana Marta liang ronan ka sedaw okay? Ya no tuir mai ita baret hu musika seluk husi new west honi musika titlum dos yes no musika husi new west no homos ho publicidade husi Telkomsel ini ya. Nebetur maita ba rona hamutuk Radio Vintage.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, Radio Vintage dan Maka Musika. Usi Banda New West, Honey Musika Dus US. Yo musika dene trending iha Spotify no Banda dene usi nasang Kanada. No ni musika ni beta ohin rona liba publika iha tinan rihun rua rona lore sintolu. My biz sena fatin trending iha Spotify ninianya. Ya, nebe ba belon sirahotu, nebe se manteng ila ihla lorang 95.82 MHz balong si TikTok Live, no balong si frekuensia si noloresin 5.82 MHz. Ino mos balong akompaino si Facebook Live niniang, hau niya. Lorek diak ba imi hotu, no karik balong oras niya deskansa, balong oras niya. Halo ela tividadi, haunya bong atividad date by mihotu ya. Ya belong ngezi batarde i bong akompanya nomos belong Lopez, Jor, no belong Fernandez, Auto, Silva, Tranquilo. Nomos ba belong sireseluk nebe, belong Lopez, no hidak nebe holatemi i depuri de, haunya bong akompanya date ya. Ya, ini beda lagi datang atau informa baik tepuk sirah untuk katak Orsidia program espasu publiku semarka presensa iha studio radio Liberdade husim. Ya, Mount Rafael Tilmang hanya sang mostrenya dor barista iha FTZ Komoro. Nebe balung nebe akumpainya yang si TikTok live kita lba balungnya studante ke balung kunya sehela. Sudah mau Rafi mak marka presensi ya studio radio luar dari. Oh di fahe ini ya kontribusi yang fahe ini ya experience sira. No fahe ini ya informasi yang sira relasional ho barista barista ini ya. No ni ya hanya sang mos alumni husi dandut akademi Asia batinan rihun ruat sanoloresensi ya. Nebe ya tinan rihun ruasan luresensia balung akumpainya la dandut akademi pasti kunyese. Ya ne beo vinti sira hotu hidane mak informasang ita fahe baita bot sira no tuir mai ita badet ho kantora si zei honi muzika titlo Nobody Gets No Most ho publisidade sira ne be maki hane publisidade husi Telkomsel ini ya. Nebetur mai ita ba Rona Hamutuk Radio Vintage.

festival sei hahu iha fundasang oriente no iha lorong sabadu lorong penulur sineng temene ba belum sir nebe maki interese bel hakat ba iha fundasang oriente oras tukul lima lorai ya dia konaka dia mang obrigado ya nebe ba belum sir hotu nebe maka akompanya hela ne sambil lung Joni MDS batar de i terangkadu no ya narang terangkadu ya belung Francisco Fatima batar de i ba hirak nepe maka kompanya hela belung Bang Ade Niltong batar de Joni Nesmianes Mont ya nomos belung Monteri Dizanovi batar de Zeto 0304 Batardi ibong akompanya nomos belum Mr. Sakana Batardi dia kelayem. Notir mai tama ada itu musika seluk nebe maki hani husi. Ya ya husi belum musika datang. Husi Niki honi musika titlu You Will Be In My Heart. Nomos ho informasi badak relasional ho mudan sa attitude iha familia ne betir maita ba rona radio bintis.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, ada vintis dene maka musik dahulu bayi sesang segundu ini yang husi Nilton Vegas honi musik titlu tansa nebe tansa pergunta sen tansa ya nebe ya musik dene publika ka rilis iti nang kotu kita ronah mutu kona no nomos publis dari si Telkomsel ini yang ya tamane ba belensir nebe makse manteng la ihla lorang 95.8 MHz nini ya. Hau nia bong akompanya det bay mi hotu ya. No ihani atu informa det bete bot siraka tagi lorang abang. Asor malu iha dare ba iha banda kakuluk la lahuk nebe makam organiza. Ya organiza hamutuk no iha dare se halau mural ocean talk workshop nomos arte no musika nebe aban iha dare no se marka presensa usi lorikit kakuluk lahuk ZHT no plus 670 fariteru ya tamane dene mak babelun sir nebe mak interest sembel hakat bai iha dare. Nebe ya no idenya produce musi fundasang oriented Timor Leste ini yang no mos ba belum sir nebe makian estelo batar tiba ini hotu no balung akompanya si website ni yang hau ni ya loron diak det bemi hotu tambah itu oras nebe lahan esang balung nebe akompanya si website i has estranjeru oras balung nedader balung lorai kenesang balung kalang. Ya, nebe haunia lorun diek det ba imi hotu no balung ngores ne. Halala tibidade sambil akompanya hela la lorang dene. Haunia bong atividad det ba imi hotu no balung ngores ne. Monit hela iya fatin nebe det lorun diek det ya. No turmai muzika nebe request usi belung arina gayo muzika tebe kau meri nebe maka ihanane no babelun sir seluk nebe maka karaka tu su muzika pronto fresa bete buat sir importante ma kita buat sir fo judul mai mebe muzika te tunde te sekal ita promove mesti tene maluk timoruan sir nebe maka iham mundo muzika rere iham mundo muzika nini ya no muzika kau meri tebe kau meri nebe maka iham kita rona mutuk no maso informasan sira kona ba mudan sate tudi iha familia nini yang nebe tebe kaumeri kita hotu hak soet kaumeri tirmeta barona depois continua.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, Radio Vintes di Dene Maika, musika, ini beta ronah mutukona, husi. Ya, musika husi natureza beng, hola senti, ini be ita haronona. Nomor so publisi dari husi Telkomsel ini ya. Ya, belong Mateus di Arauzu Batardi, belong Albano, belong Eme, ini be Maxena Fatim hela. Ya no mas ba belon desviado no belon FT Junia Maral no belon Mat Anja Batardi ibong akompanya ya. Ya nebe tenyo rese studio mos tu basic remata ona ba iha se sam segundo nia. Atu informa de lorong nasional Bali berada imprensa basic ona. Nebe se mono iha lorong sanulu racing nem fulong itu bro. Importante tebes lorong dene importante tebes ba jornalista, sociedade civil, governo no instituição sirselo katu continua. Ya, continuan kualia no diskuti importansia sira ba iha espasu ba media no jornalista sira. Atu nene halo cobertura ba iha acesso informasaun no dados kona ba isu importante sira nebe maika acontece iha itenia raido ben Timor Leste. Nune ohin AZTL realiza diskusaun ne iha fating salaun foku pers no kulia kona halu diskusaun kona ba reportajeng SKM call center iha Timor Leste ini be ohin realizona parece ke remata iha tuku lima lorai. No hatu informa ba balun sira hotu nebe makakara katu hatene informasaun relasiona ho barista nini ya. Oras ne dadaun iha fating iha na studio Radio Liberdade marka presensa uni ona usi maang Rafael Tilmang ane samo strenya dor barista iha FTZ Komoro. Hanesang mos aluminang ba iha dandot Akademi Asia Batinang rihun rua sanolo resensia. Ya tamane ma belun sirin bema kakara katu atene informasang relasyona ho barista ninia. Tukuhat kita ases ang tukuhat hakumpanya iha program espasu publiku ninia. Ya tamane ba belun sirin ho tu itene ores studi mos satu dona tuku tolu liu minutu lima nolo resin lima. Nune hausu obrigado barak baita buat sirenya partisipasang ba iha programa Loraik Solok tantu si Facebook, akompanya si TikTok Live, balung akompanya si 95.8 MHz, no balung akompanya si website Radio Liberdade nomos Radio Garden kari koras ni tebuat sira semanteng hela iha loreng dene hani obrigado barak baita buat sirenya partisipasang baita buat sirenya tempo nomos babelung Elving Maulesa dan buat Radio Liberdade batare mos bamang ne dalai datang obrigado barak baita buat sirenya partisipasang hani tempo hamalu kita buat sira maktoba ni det tambai tenya rasstona. Ya nebe usia studio hau imnya belun dia na. Hase sang usia tebuat sirah hotu ne futar tilung i adeus no atea prosima edisang. No programa espas programa Loraik Solok. Ita takaho muzika husi muzika husi Pepi Gomez. Hone muzika titlu osang. Ne hanesamos muzika ikus ba iha programa Loraik Solok ninia. Ya tamane husi studio hau imnya belun dia na. Hase sangun sitebuat sirah utuni futar tilu. I adios no te prosima edisam. Bye bye.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling di bebarat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, vali du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, vali du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali du lorong tolu nulu. Iba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaun My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi ho domin.
1: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, ho deet dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal PJT 5, sehiatan kuota lokal Gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on PJT 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal Gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no Gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on PJT tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popres su baratu no virus dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel, servi ho domin.
1: Ola Dili, sehano indala rua banghira tu telpone ba familia, kolega ka belon sira, stop hano imbara. O Telkomsel, telpone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre número Telkomsel, la precisa ativa pacote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: to sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz.
1: Diak malu krona nain Radio Liberdadi serahutu dan emak ke musik ya nebe makananu si tenya artis tas dalia hongnya titlu heng. Hodi ohing ane sang ohing yanti deh ngona kata kita nyobain naka studio iya ona Radio Liberdadi iya ona studio. Nebe baita poser nebe mkoras ni sintoniza, oke sintoniza na fatin det iya la loran shen nolu resen 5.8 megahertz ninya. So, ane sang ohing yanti deh kita si halu intervista homang Rafael Tilman, benvindu mahi studio. Okay, diak. Iha program es pasohin tanya banyak maka mau Rafael Tilman. Nebe maka saya sharing bayi tak kono badinya aktividad di sira. No brigadu barak bawa mau tambah bela simo namnya konfiti hodi mai fahe kono bayi tanya experience ba kita nyerona nain sira. Mang Rafael, agora da daun saya nesang trainador ba barista iha centro treinamento vocacional juventude Kumoro. Hafiar kata kita posira familiar ona honarang idane. Tambah kita posira tambah Mang Rafael consegue representa ona itania Timor Leste tuir kompetisaun iha dangdut Akademi Asia iha tinang rihung rua sanulu resensia iha Indonesia. Tapi ya mau kita continue ni tuh itu yang dadah liat kau bisa.
2: Siap.
1: Okay. Okay dia. Mau. Mau Rafael. Hanya yang kita tanya antes ni tuh irona kompetisi. Depois dia itu filau sedang di Akademi Asia. Ita lah continue itu directamente iha musik ni yang. Ami hari filau fali he ita niya media sosial lalu iha TikTok. Ita saya hanya sang trainador barista. Kung isama kita bale iha interese akarag ba iha area no area barista niyang no agora saya hanya sang trainador.
2: Okay. Primero, obrigado. Tamba bale convida na hawa tumai iha tapos sarne fati iha Radio Liberdadi atu sharing experience tuan kona ba hau niya experience siya ramay durante ni hau hitan. Taun liga ho pergunta sa nasa ohin mana dihan. Antes ne hau representar uni Timor Leste ba iha kompetisaun danut Akademi Asia maybe atu hadiah tuan det laos 2019 maybe 2017 ya
1: tapi
2: rusan hitu ya momentu ne ba antaun depois de hau fila fali maine hau premier hau iha hanoi atu continue hau ni dia karriere dane anesan kantor maybe depois hau ba continue hau ni studu iha Indonesia. Maybe ela consegue remata razão tamo momento na baita a pandemia COVID, então how fila fali. No depois de ani ia tinan rihun ruar wanulu how participa iha batir formação iha centro de treinamento vocacional juventude nebe localize em Kumoro. Ba iha hospitalidade skill set median. Então iha na bane ami aprende hotu maybe barista hola aprende. Como ne história to ane.
1: Okay, bien.
2: Então hanesan tambah yang momen itu neba husi indimu kare corona ida ne.
1: Okay.
2: Nebe baka instansi ida nebe baka durante ne hanesan formahun ba iha centro formasaun sira. No centro formasaun sira nebe baka tuhe tanah kerita saun kare tingkili si parti ida ne. Entaun sira lo ke kompetisaun ida kompetisa nasional nebe baka akumula ema husi centro formasaun sira atu bela tuir formasaun sira ne. Tuir kompetisaun disculpa. No iha momento neba tambah husi centro treinamento vocacional juventude neba lokalize he Kumoro la iha competitor ba iha area barista nian entaun sira hare hau latene dala ruma iha bot ruma nebe ke unik husi hau entaun sira hi hau tsaya nesan competitor ba iha area barista nian no hau aprende barista iha momento neba iha loron hat maybe laos full day iha oras balon ni larande depois habo tir kompetisi wow. Ne entaun husi dane bane hanesan hau halau hau ni karira ida kantor hau sena fatin partisipa iha eventu balu maybe la ativo liu depois hau ativo liha no formasaun ne no depois de kompetisi wang ida ne hau mosar mata hau ni dia kursu hau ba estazio maybe hau depois de estazio ne ami estazio sera hotu tane pandemia COVID continua. Mm-hmm. Então a mi para o testazio no banheira centro de treinamento ne loca fila fali vaga atu ba sira buka staffo então how mas ba concorre ne ba graças a Deus liu no how serviço momento ne ba no ia momento how serviço ne ba how focus ba ia are barista ne nya Então, da Laruma, andasan free time sira, por mira hau sai andasan assistente formador ya hospitalidade, então ia tempo nebe mag livre tuan, hau aprende kona baka fein in yang treino bebe, to sai formador wa barista.
1: Okay, kan mau oh ini yang tu ya formasau negara ya. Mau ya tang info di usi tipe mak mau beli apa, gitu ba.
2: Nah, dia close. Entahun, antes ni hamus lah tene STVC ini rasi, maybe tamba iha one kolege dan memang tiros formasau kon beda ni. Hospitalidad itu maybe ni tu ya iha kami yang laus kumoro. Komu dia fahim formasau nama hau, entah hau sinten esan, ay, formasau dia close. Tambah itu was hari agora mundu ida agorne ida hospitalidad ni memang persis abara close. Entah hau mas iha hanwe ngakara katubak. Tu ya formasau ni, maybe kami yang meminta nebas ya serak loke resistu ba istirahat fom. Entah tambah kumoro ni loke na, dalam rumah pas hanwe sorte he kumoro. Entah hau ba resistu ya neba, no hau resistu hotu depois ami teste, depois de teste interview, ami komesa na indosau, no hau ter forma sabe nada.
1: Okay. Ahora en diagnóstico experiencia y experiencia nanistera. Okay. Agora en de diagnóstico, cari depois de da filosofi dangdut Akademia Asia, tambah saya teh muda atividades.
2: Primero anesan terolos ni musika ni anesan hauni hobby de. Maybe depois de filosofi na bani anesan haula tene dalam rumah kita hauni ni sorti lawas lihi musika mas kira ni hanesan hau ni hobi de entah tambah hau hetan tia forma saung kira ni entah hau fokus liba iha anu forma saung ni musika hau husik dia konsegi hakerek musika balu maybe la konsegi halo rekaman tambah hau hanesan okupar tia hau ni kursu depois hasibuk tia hau ni servisu entah idane hau haluhan tia maybe iha tempo livre sira hau wasta kanta hau ni alin sira no dala rumah karuki iha STVC maka mi eventu rumah entah sira la bola emosi liur langsung bisa ada tahu ya napa para anima ada tona.
1: Oke, kalian tuh di multifungsi pokoknya formador multifungsi.
2: Kami iya STVC ini bani dalam barak kami saya amini answer yang sama multifungsi tambah servisnya kualkere tapi halo tuh kira.
1: Oke, juventud ini bema kreatif mai ho aktivitas barak los experience barak nih kan sharing nih ba. Hau neng ida ne dia close. No tambah sa ita hili atau tama iha area barista nih yang.
2: Husiki keresmai no amini ya familia nih hotel teh mau kafe.
1: Okay.
2: No mos jera samu si Armera hotel entau ne Michael susi Armera dari Amerika Armera di ku kafe. Tapi hau emang husukar hau sempat hawa ilewan mas ke hau ne jera samu mai si Armera. Tambah kami hoto hemo kafe, no bangira kona bangira harona narang kita barista ne. Primero hau neng kata kita ne dia kahur tua. Nah, mabe lolos ne barista ne dia bali kafe se kahur tua ker kita bartender. Entah bangira tama ne hene hau ia momento hau trainu iha loron hat ne. Hanesan hau sinti buat phone, mabe ni hanesan dada hau kara kato aprendetan. Entah tambah hau kara kato aprendetan, bangira hau aprende no hau hari he media sira, hau hari barista ne style sira ne. Hanesan dara lo sawa kara kata prende klien di tahun. To hau ha domiti hau niya servis dan hanesan barista.
1: Oke, anto itu ya skill, itu ya hakarak nih desh de kiko ang keras nebe to botek te punya tinggi tambah yang ermera oan segala ding. Oke, awan nih dan dia close. No, oh isa itu komesa prende depois de tu entrenamiento. Disculpa. Oh isa itu komesa prende no depois saya nesan trainador barista.
2: Ya. Depois de kompetisi awal kita ni semua hau dia, iha ami itu ya kompetisi awal ni hotu, depois tambah hau mos bas servisi anaba, entau bangir hau servisi anaba hau fokus ona tu aprende tambah iha sentro formasi awal refer mas akara katu iha area hospitalidade ni, alain de sira aprende kona ba iha operasan kuzinya, divisan kuartu no restaurant service, aumenta tang ho barista. Entau haruka hau tu fokus di tangan ba, no iha momentu anaba hau anesan aprende bebek no iha oportunidade da hau tuertan formasaun kon ba kafe ni iha sesaun kafe timor ni besen loke formasaun kon ba barista ni nian hau aumenta tang hau ni konyesemento na bilidade tuang hana ba depois hau sayon anesan trenador ba iha barista ni nian.
1: Antes ne saya hanya sang formando, mau biar
2: Yeah.
1: depois ini saya hanya sang
2: Formador,
1: trainador, formador.
2: yeah.
1: Okay. Aku ini dia diagnosa libur ulu experience, depois sharing fila fila tanya experience ini ba itu nya malu serta
2: Yeah.
1: memang Persija. Okay. Itu sente o insa bangira saya husi mundo musika tama fali bayi area barista ni yang itu sente o insa.
2: To be honest, I've seen the dia kela me how anesan by binded tamba how emeta ke flexible loss tamba anesan tamba ant durante ne how anesan hanorin iya na bakara min anesan forma sound ke flexible gala entang ami sambil ho musica ne bi how sinta anesan botrone lauda li dehela sambil ami aprende cafe ami mas bela loke musica atu itane forma sound anesan laos forma sound ida ke nonokliu kamaten liu maybe forma sound ida sana tamba how sinta anesan dia kela tamba how size si musica may be lawas de how husi kela na fatin how halawan ik nari dan esan formador barista may be musica mas dalam barak how halawan esan kanta halimar bengire ya formasaun si rami ho estran ser kanta halimar o dalam rumah how karaoke mesa ki ya fatin formasaun depois ya umum mas kanta halimar nebe how sinti han esan batruan ini dia kotret so kini diferensa ne maka ida ita kantaret ho de anima ema ya kare kita ya musica may be se kare iha mundo barista ne ita hanesan hau gosta lita ba hanesan formador barista hau fae lita han experience sira liga ho cafe ni nian
1: Oke, awaning betul ani lau dalai dana
2: gila.
1: Ita bela sharing kono ba itu nya experience barista bela mau sani mai maselu.
2: Sing.
1: Kapas los. Oke dia. Mas kita continua iha ita la continua iha musika hanesan uluk, mai be tu ir maungnya hari ini musik ini hanya san saya dah bayar maungnya prosesu morisnya.
2: How bela dia katak music is my life. Tambah how hado milos musika, gosta kanta. Depois iha familia ni ami umalarang hoto tu toka kanta hoto keras. Nebe musika ni bela dia katak buat hoto. How qualquer servisur tau halo musika thank you iha. Atu dalam rumah humatein, dalam rumah halus servisu malaran ni azura alin sira. Musika ami musika full time. Nebe hau sinta nesan musika ni botot tu mehau no tambah hau do melos musika. Nebe yeah music is my life.
1: Musika hotu yeah. Musika o genre hotu tu ka
2: balma. Hau rona qualquer, maybe agora da round que se que este barco hau rona pop ho dangdut si.
1: Ida yun ya versau ida set set ni kan ida.
2: Ya, iskop.
1: Ida yo vel asa musika sare meu mai hole tre ida. Halo ite tristi ne ka musika.
2: How depend the mood de ti?
1: Okay.
2: Quando hanesan how contente lo sela, how canta musika sare meu ka contente. Ida la rumah hanesan how baro kita, anta how galau-galau tela e tuan ya.
1: Okay, belerona musika, no bele mas anime ita yan liu se canta mesak
2: sim,
1: negana.
2: Sim,
1: okay. How ni mbatruan de dia close. Aquele é mão a depois se te continuo a entender ali, mas agora é te pausa a música, o Simar viu e te lutou e morou no Matenek.
2: Okay.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz.
1: Oke, okay, dan makin musik ya husi Marvi, hanya tidlo timuron matenek, nebe maklorio nai tebay tuku hat 5 minuto tol nolu resing hat. Tamani na fatin sintoniza diaktet peto bosira, no ita sei na fatin kontinua dadalia hoi tanyo maung Rafael atu fahen inya. Experiencia sira wa ita. Oke, okay, maung, ita tu yartang hene karek, ita iha planu atu fila fali ba iha mundu musika kalai?
2: Ida ada resar hau sinti be, hau persija tetu halu di diak fila fali. Tamba agora da daung ne hanesan how dia focus ne iha tane buat selo kira bebe irane se hanesan segredo hela unian ne segredo hela unian nebe house dog bela to dian sai kare katu fila fali ne depois de how no di dia klai maka fim bela foto resi jam katu fila fali bebe how na fating kanta halima how na fating
1: is ite sini di todan kalu sa
2: laos todan si maybe hanesan how hakarak koko fali buat selo. Ya. Tamba how emai dan ebe maka gosta foto challenge. Okay. Entang saya dadat maka how kara katu koko ni saya bangirau saya belela. Oke okay, how koko tok. Karik falla ita hadian karik monu hambrik fila fali. Dan
1: eh. Oke. Okay. Ani dan dia kelas. Aka mau karik skulpe te fila fali bako tu kitu ang karik iha alin dia iha hani asang trainador barista karik kita mus iha aktividadis seluk nebe maka kita halo.
2: Agora da daung ni how alain dia nesan formador barista how most ia servisu selok ne bawa how halo ela entaun dalam rumah how ba servisu nesan how servisu orang sedang how servisu atasi entaun servisu rumah bebe se ia liga samu how ni kursu uluk servisu hospitali dari ni bebe ia valitasi nebe bangira how fila ba tasi how ni servisu da formador ne descansa lai bebe depois how fila fila falme how pointu no fila fali hala how ni servisu nesan
1: Ohin harona maungnya atividades baraklos.
2: Sim, sim.
1: Mai be ohin sa maung bila fahe tempo bayi atividades.
2: Ya. Ida importante maka ita hari di dia. Ita jere tanda tempo maka halo diak. Ita hari lain. Aktividade dari rumah kita tu halo ulu. Agora hanya sang hawa aktividade sini maka orang sedang hawa halo. Servisu ruang dan maka orang hawa halau ni. Hawa bele hala tambah. Bangira hau ba servisu iatasi antau hau servisu dane hau musiklai depois hau bate ana ba semana rua ka semana tolu o da rumah semana ida depois hau fila-fila fale mai hau kontinua fila-fale hau servisu ala sem formador.
1: Oke. Okay. Yeah. Oi sa hoi studu.
2: Hau ni studu tamba agora dadang hau tamba na iha fase ikus nian. Hau tamba ba monografia antau dia kela tamba hau bele fa hau tempo iha lorong hau hanesan sibuk hau ni okupar hau ni servisu sira depois baiha kalang ini maka hau fokus el falhari hau ni sekolah sira tama hau hakir de depois grasa de desmus tama hau ni dosen tu orientadora ni agora dalam lahir timur iha la railior nebe ami la presija print mak luar biha iha sekolah nebe ami mana si whatsapp
1: okay, dia teknologi oke hau ni dia close mau si aktivitas nebe mak barak nebe ema nebe sibuk de mais ne kalai
2: Tapi hal itu ni anu kupadu ho buat share nabi maka positifu.
1: Mm-hmm. Ya. Maybe, oh saya itu senti calling ker. Aktiviti sirak.
2: Calling. Maybe bayhira kandu ita hadomi ita ni servisu ita hadomi aktiviti serne no ita halu aktiviti ke servisu serne ho fuang ho laran. Ita ni calling serne seselu ho tu ho solok serne maka kita tan. For example, anesan okay, hawa noring formado barista. Hawa noring calling kandu dalam rumah hawa calling serselu kare ser observe hari hawa noring tambah barak lu hawa break. Hawa break ada kompanya sira. For example, anesan nen ruah ruka pratika sira balu bele descansa tur maybe hawa nafating hambrik observe sira. Pois ruah tau mai serselu bersabar descansa hawa nafating hambrik. Calling maybe tambah hawa emer dan maka gua sharing hawa experience. Entah kita faham matenek ba emer. Nebe hau la sinti kolenti hau sinti anesa kontenti. Depois hau ni kolen serne lakon hutu bengira hau fila ba uma hau sura hau ni papa mama hau na mongalen sira. Botutu lakon. Kolen ser lakon hutu hau sinti anesa hau na semangat nena minta tanda tanda sa botra karne. Oke bateria low ya oing telepon hau na bateria low. Fila ba uma cas na kuno falona. Nebe hau nunca sinti kolen.
1: Oke, okay, rumah ternyaman itu familia sih.
2: Yeah, si.
1: Oke. Okay. Oh, nindane dia close. Karik saya dah kita tu oke okay, sorry, karik saya dah mau ngaprende husi mudahan sa husi artista ba iha trainador barista ninyo?
2: How do I buat tapi how aprende liu maka hanesan uluk ni how kanto de anima de tema. Maybe agora ne how hanesan barak le fai han experiencia. Di tahun how aprende barak pos on sama how to bele buka referensia atau bele aumenta tang how

0: Voy a decir para colegio, seremos verdad, tienen
1: Ya,
0: otro quita
1: ya.
0: jalao, no seremos quita hija.
1: Sí.
0: Okay, ahora en día close. Cari, va a estar así. Actividad de phone, ne muda y tenía manera, haré con la carrera camejín.
1: Sim, atividade da essa agora da um se house aí nessa forma do ori da nemas carreira aí, né? Então ida nemas muda teves how ni an. Tambah nessa agora
2: mai besusa.
1: House ni nessa how maduro liutan. Ya, tambah ita agora saya nessa forma. Então ida muda ni tenang we sama kita tebele rai tani an, nessa forma do ori da mana ema kantor ida. Ya, então ita buat nih maka agora ada daun hau prende maka sa hau hetan buat phone maka ida hau maduro lini saya nesang maduro lini tan hau bele hati atu rai hau niang hanya sang forma dori dan no insa maka hau bele atu bele mas diang katak ya jere tempu ser nih mas ya pas partner atu buat phone lebih hau prende no forma hau niang da agora
0: Oke, okay, hau neng dari kapas los.
1: sim
0: Tapi memang ini nih ada sam pergunta sih kus bahitanya dadalian.
1: sim
0: Tapi agora itanya mehi ba futuro maksaida.
1: Oke, hau ni mehi ida makan sawi hau dehan segera do hela hau la bele dehan.
0: Depois mai fali mak.
1: Ya, depois kare ke hintok tempo rumah fali,
0: Oke. Okay.
1: rumah fali bele dehan. Hau ni mehi ida mane. Hau gua radaun hau akar fokus hela tu harap ramata hau ni studu tambah. Hau ni planu selu kida maka lende mehi ida segera do ne ida mas hau karakatu kontinu hatang hau ni studu bayi S2 ni dehan.
0: Oke.
1: Entah, maybe saat itu secara kutu.
0: Maybe
1: Hatta sanggela para tuh kutu tina ida nih
0: maybe
1: para.
0: ihe itu nya planu nih dia
1: Sing,
0: kenapa
1: sing. Hau noh hele dani. Entah, espera bele finaliza hau studi tina ida nih para
0: Amin.
1: hau di hau bele kontinu apa studi tu irtan main.
0: Oke, okay, kari kia mensazen balum baitanya joven franchise era.
1: Tiak, hau nih mensajeng nih hanya sana. Dalam barak mus, ya proses formasi hau nih larnya hau sempre kuliah bah hau dia formando sira tamba quase que estudante sira barak nebe bane sira bane ho objetivo ira kata hakara kata buka experiencia depois de idane ho di sira belhetan oportunidade pe servicio kan sene então lia menon nebe hakara kata fano hel ba jovem sira mesane ben hira ita se hela op tempo na oportunidade to aprende di kli usa di dia oportunidade na tempo sira ne ho di aprende no iha proseso de aprendizaje ne ida makne ita labele atu moe labele barok no labele atu koleng atau aprende. Tambah banghira kandu ita moe ona atau aprende, entah ita mas komesa ona baru kona tuba. Tambah ita ba, ita sinta nesa ita moe ita insecure betanian. Depois kandu ita baru kwan ita koleng ona, ita komesa sekali ita toba ita turun hak mate kiuma, ita tu lafal ita baru kona, telok ke bana. Tambah nema maka importante mane, kandu ba, ita sehi hela tempo na oportunidade di kia aprende, no banghira proses aprendizaje ni larang makne, labele moe, labele baru kona labele koleng. Atau aprende.
0: Oke, okay, ini mensaje yang memang kapas loh, mau
1: Sim.
0: obrigado barak tambah beli
1: Tenaga.
0: main sharing mau nahu itunya kolega, nahu itunya rona nain siram.
1: Sim.
0: Akhirnya, malu rona nain radio di perdalis rau tu, ida nih makan nining, noroha mbak itunya dadah lia, kuna bawa sharing experience ya, husi itunya mau ke trainador barista, mau Rafael Tilman, obrigado barak beli main sharing.
1: Mada.
0: No, espera ida deh, saya nesang motivasau, no beli motiva ita bo sira beli aproveita oportunidade ser nepe maka iha tambah ita uhing rona mau mo experiencia barak iha atividades barak los nepe mak nia halau mai be ni agora de daun sina fatin tang iha projeto ida sorry los projeto mai be iha planu da nepe mak sei segredo segredo hela nepe vai ta bosi ra espero bre motiva ita bosi ra dia terma ita sei barora lai musika husi Kristayanti kolabora mora nomus dia tei de hanya titlu tebe hamutuk obrigado barak mau tambah bele mai sharing.

0: Da to sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Di akhirnya makin musik yang lebih terora hamu tu kena husim Krista Yanti kalau vora mora nemus dihatai deh hanya tilu TV hamu tu. Lori ona ita bayi hatu kuhat lima minit kuhat nulu resensia. Tapi ni nafati hatu ada dari dia. Lorek dia, lorek solok bawal fans radio luar dari serau tu. Turmaid sebaru ana musik husi Crimson kalau vora hamar vi hanya tilu profile.

0: sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5 pontu walu megahertz.
1: Dia kira nama ke musik asal tu enteron hamutu kono husi Crimson hanya titlu Pluviofile kolabora ho Marvi no mus hanya titlu Pluviofile no musika husi Marvi hanya titlu Ilujaun lori ona ita bayi hatu ku hat liu lima minutu lima nulu racing walu tamane na fatin hatu lorek dia lorek manek ball fans radio liber dari sirene bema kawres nede down sina fatin sintonize lah hamutu koyanti Iha la loran channel resin 5.1 megahertz. Sintoniza dia gede, dia separona musica, usi Justin Bieber, kolaboro Nicki Minaj, shone titlu Beauty and a Beat.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, DB Mak Iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
0: Iha plano atau pasafiri sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
0: Hola Dili, sehanoin dalam ruang penghira tu telefon eba familia, kolega kabelo sira, stop hanoin bara. Telkomsel, telefonnya gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefonnya gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pakote. Simples los, usare SIM card Telkomsel, no enjoy telefonnya gratuita sem limite.
1: Telkomsel.
0: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling debe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu loron tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu loron hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu loron sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu loron tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaung My Telkomsel.

Kalandia kalang solok bonaiti hi benvenu ba maluku vinti serona nain no akompana nain radio. Liberar siro hotu suru malfale hamne belo maris yes turu radio liberar dili. Oh itu nia program kalamurak ba i herisa wain kalan durante ora suru anilarang. Herisa wain kalan ita mana ba i loron Ronaldo Racing 5 fulan September tinan yun rua Ronaldo Racing neng. I program kalamurak kan esam program idene be maka dedikatori ga program idene be maka anima sound durante lawe studio i ora suru anilarang. Tamane iya ora suruhan yang larang hamne belum mari segar gatu voice pas wilai berbau vinti siroh tu nepe mengkortang kompanya lai tenia program kalamura keliusi kanal radio liber radio dili 95.2 MHz bayi iya kalene agar gatu enjoy radio liber radio dili kar kita lua mana la mensaje mai no komentar wela mai atau nita bela lu rami tenia radio liber radio dili liusi program kalamura iya kalain tenia. Nabi Ovin ciri untuk kerja teman mensaja mai bela mana mensaja mai ya Facebook Radio Liber Radio Dili horjam halal live ina mus bela mana mensaja mus ya TikTok Radio Liber Radio Dili nabi mak horjam halal live iya kalang ini. Nabi Ovin ti sermain ciri itu anda saat continue tanya ni program kalau murak bayi kalau ini. Aku ni belum maris, perparahlah musik dahulu kira ni, musik ni sa musik berturai dah. Atu lo kita ni suruh malu bawa ingkalan durante orang suruhannya larang. I kerja Thomas disculpa, kita ni be equipment sebalung file ituan. Entah audio bayi ya, audio bayi ya TikTok nian. Audio uza audio original itu uza lim original maksaiba masih radio uza equipment itu audio nebe maknene nebe disculpa I sper kata mungkin abang balai tem si ambil resolve file ya nebe turma itu kompanya musika hoti dulu musika naba usi berikal pintu nih

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Dia maluku vintis rona naina kompena na indra di liberar siro hotu ida nemak musika da ulu kida odi le konete na soro malu ba wain kalan durante ora suruani lara nebe hau belum mari selalu na fatin hatu au ne kalan dia kalan sholo bonaiti i benvindu i kalan spesial ba o vintis rona in siro hotu nebe makor jam setilu ena maite na frekuensi radio liberar dili FM 95.8 MHz ba iya kalian ne lilu enjoy lah itu program kalian murak ya studio radio liberal dili hamu tu ko hau ne pelong maris ba iya oin kalian ya ne be tu informa dari tentang ba uvin tisiro tu kata kita ni program kalian murak anesan program ida ne be maka dedikaturi ya program ida ne be maka ni masam durante lah studio iya ora suruhan larang tamane iya ora suruhan larang hau ne pelong maris Akar kata tu fast pasu libre bau vinti sirotu, akar kata tu enjoy radio liberale di likari kita luar mana la mensaje mai atau nita bela rame radio liberale di li liuha program kalamurak iya studio radio liberale. Ebe akar nebe program kalamurak ne fokali pa iya le mensaje no toka musika sira nebe mak iya studio nebe mak studio. Nebe bele mana mensaje mai ya plataforma ne san Facebook Radio Liberare Dile orzang halo hela live. Ina mos bele mana mensaje mos TikTok Radio Liberare Dile orzang halo hela live. Nebe hen ya la ouvinte lo tine presensa, liu si komentario, no ke ta luo mas tap tap layar. Hatu ni te bela ram itene ya program kala murak. Iya studio Radio Liberare Dile dali retan. Ba iya oinkalang hane san fin de semana ba oinkalang ya. Na betur mita cek ona mensaje ba uvente ciro tu TikTok audio lae, audio iya be audio hau koko adio na mas audio iya be TikTok lau dia kalae, azuda absen lae karik dia karik azuda manda mai lae deng audio akora stabile la. Na be azuda be hau presija feedback yo si uvente ciro tu nini ya komentaru katak audio akora lau normale lae tamba audio foin lau la dia. Na be akora ma foin hau dia falim ba akora dia falim selaten se baru ilu kalae. Azuda feedback lah ya. Nah, oleh falitan, nabe turma kita langsung cek mesaj, kita langsung lagi resona. Nabe mesajnya dahulu kita, husi kakak rete, iya malam bosku, malam juga. Oke. Malam juga kakak bosku, bagaimana kondisi malam ini? Husi atoi, bonaiti mos atoi. Husi lifalita musya biya zita fraitas. Bona sonetik musika ulang tahun ida mai hau oing halotina ya ma. Ajita oing halotina ga? Para bensa zita vida naruk sauri diak no fati ya. Paloro oing. Ursida mai takas musika ulang tahun ya liba ya. Ita kompanya le mensaje no pues ita be selamat ulang tahun liba. Mas ita lete le mensaje mba lebe leto. Nebe parabens. Parabens ba Zita Brightest na bema koin halo anniversary ba lorong wanyang. Itu rumai. Itu rumai telah itu film mensaje ngusi Maliko Laura Parationa. Kuita aduh. Korazin yang lebih surah. Fue la kata-kata ba Maliko Laura fuing para Malik fuang moras los. Nebe Malik korazin na fati Malik. Pasensya na fati. Odisimu. Sita sangri lidan Karik ni lakun lali ke stres, lali ke ono imbarak, koko, halu kontenti yang hoite ni manera rasik. Mungkin, lazoro ni makanesa ne. Ni emak lakoi maibe masiluk sehingga li tabot ni adomi. Tamane lali ke lakon esperansa bae maida ni bemak lakoi tabot. Fiar amba espera katak baoi nai se prepara emaida bae tabot. Itur maita letan fal mensaje. Okay. Audio normal hela nama. Okay, usah selsi. Oh, obrigado. Tama audio fuin be. Hau program hau ne be audio la normal ide. Hau koko dia fuin lau dia. Oh, obrigado. Usi Marta Mar yang bono mau dia galai musik ya hau ne viola sesasi. Musiknya ne ba family sih nama kia raila kone ba Marta Mar. Okay, viola sesasi. Dia kita gas karena kalang sana itu rona musik viola saisasin ini terlalu fura kita unsa viola saisasin dia kau ne viola saisasin unsa artis legendaris abis itu kamarnya musik kita prepare or sih dah okay Lifalitan usi amigi dian kaka foile le famba Enrique ose halotina ngajuda netika lunetika le furuma ba nebe parabens Benrique ya nama Enrique ose nebe makoi halotina viranaro gi saudi diak na fatin basirua no mosilukta nebe makoi halotina nebe sesa suna fatin ia futuro ajuda fo ela kata ba mio cobra lai mayo naran cobra falni lai man tau fali se vele kare ku mudati naran ba naran lali kata ba mio cobra sa mio cobra ne lai man tau fali amio berlinismus la dia kida amio kaitiums la dia kida dia kli ba mio bai bai ne cha sala lai man tau fali lian la forza una aye cuitado bono a toda la música Miami ane San Feliz Barcelona Lopez Barcelona Marcel lata dobla so how nega lian la forza naga onati amirona radio hela okay usis Celestino Guterres bono amirona hela radio liberare didikela musica anumata osu lita girao Anaman seles bonat yang namaun dia kalai maun bonitu. Thank you borona kalau dia ba famili sira ui ya modulu ne ba famili usul haran tomak. Anu mata usul ki mata usul ita girau. Ya tur mai tete ne kontak tu ida sing yang namaun halo bonaiti. Sing halo bonoti pasor mai kuliah dan singkat jelas lebih ada dada naruk. Okay, musika.
2: Musika pulang itu.
1: Okay, pulang itu dia kursi dia minta gas pulang itu mana mau? Hello. Livalitan ke mau siapa Mika Paula dia mau bonoti mau fuela bonoti ba amena anzela ho gon ia Villa Verde bonoti la basira focalan dia po Feliz Barcelona Lopez Barcelona bonoti la basira na imba Feliz Barcelona Barcelona lista siram kapan 15 ucel kapan 15 ucel 55 to frozu deiton Panati ne usi leki lakuana. Buona idi. Ana mau lian la yefali ana mau ne.
2: Amudi kolanita ra ko special va colega signar to su parte monitor. Buona che calandia. No mana da promo ne nomor bere kala.
1: Bele kare kala la ko tiana durante ti nambar kare bele promo nom.
2: Ah, tu za nam la pangano ni va parte pur tu za nam la pangano. Dengan parti politik, kalau kita juga boleh miskolnya tu, pada 24 jam, nomor dua, anasang, anasivasi dengan lahani, bawa ke, anasang, bawa ni nanti, jadi ada apa-apa ni, mungkin kalau government ini banyak orang media, nomor dua, makolek tu, ada tu ni nana kali, kalang kaya pasir ada tambah, apa orang sibuk kela yang orang itu orang sibuk kela. Re lo que armato cobre en toda calenda $25 uya de manas si ya pulu cuando uya de alto $25 se care su bajo mato va tirir un que de la comar que va a sacar no de pase gomi silva no coña gomi silva de south de la sacar no atende do con pasea de la telefónica mis colegas no ve la pede esto más que no mueve
1: yo
2: adiós.
1: Oh katanya mau di hanya fatih yang berdoa kembali neba kerik balum calling kerja tu berdiskusi neba dia 525 ga esni kerik harus orang rona kuis vali how audio masalah rumus berona kuis vali mudi nasi tuna vali kuis vali iya mesaj ini dah usi ina van ni komentario. Dehan banati ka jura tawela muzika de metro ni mai de metro ni haula ela haula o hot anis mai tiu mali ne be maka gore stress ela ne dia kursi de ita gasta muzika ne hosi da ba e gusi rodriguez ya maula le amini ne e be mensajem be tamu sunia tuliam sa ba ne be dale detang Ham ne belum maris ya studio dari libar ada dili. Lori ki para libar tare tomak ni narang akara kana tona fati ha uni bon aiti. Ha uni bon sintonia na fati ambo vinciro tu ne pemo kordam se tilu na mai frekuensia radio libar ada dili. FM 95.8 MHz bai ya ka langindene. Sema ki ja pereira ne izane. Aure modila se mate klamari da fali. Typing la jelas fali. Typing la jelas ni manang manang batru magalai. Mau lale ha minian ne usi rotri guys. Oh ya mulai tina. Sorry, pele ulang fali to. Usi amorzes di ambonati maun dia galai. Salam hausenya sui pada. Kalan dia boita hoto ya, kalan dia mas bani benzenya bonati bonati mau ne usi ole tian eh. Ai dia bon bonati mau. Oke, okay, iya bonati mos. Narane afali. Nebe tur fal mai tai tek tan fal mensa jambalo de poisi tala tan bai hia kala indene o si na manzu aun di embonati man fo la kata kata ba mau alin franki nebe mak doben fo para no agora de daung stres ya la lanu to dan ya la e ana mau stres tan poisi mu tantu a mori la to stragan fo le mai te stres ma ke mu tantu ani te to stragan fo le na mau masa nama ampo sih bana nama ampo karek sentimentu ya sentimentu karek ya sentiba nene liu karek hemuti ya dalam bar ke mati tidak sa karek do do benfo para ita karek kita nene sentimentu ne susah rata explica karek hemu bakal kolba hatu ne fase neti kita ne larang para tu ne beli konten hetang neti konten tifali heliu si mihi bramut kane sama arin si rehim tua serne. Mas tua ne dalam barak dari rumah nungka mas fo kontenti ita si. Embalu ne fo kontenti si mas dari rumah ita amente stres tan maki konita him konita late ne an him ho volume ne be mak bo. De konteren historia mo sai mai barak mat be mak sai mane ita late ne los. Nebe korasi na fatin forsa na fatin baita bod eh. La la domi makane sane kwanu la zoro akara klakoi itu tenki usik malu no buka fale maselu ori trokane posisi. Oke, salam untuk teman-teman dan keluarga di Tiles dari Bantung Indonesia. Usi selu duli, selu duli. Ya, selamat malam. Terima kasih malam ini udah denger di dari Bantung Indonesia. Bele usu musik kalai bele. Usi ya bope. Bono mau didike dia kalai. Didike la musik mai amine be maktur. Hela ya natar bora. Bairu RAS ya. Bono hati baita bawa ciro hutu ya. Dia kalai. Ba natar bora wan ciro hutu. Espera kata kimi hutu saudavel na fati ya.

Oke, dia COVID-19 seru tu audio maksi baru le tuang. Nabe tu rumah kita toka muzik kita corona baik usida mai tale tan fel mesaje mbalo eh. Ah jura diri ke muzik ida dale ba ida ba familia sira ia ta urun ba. Dale ga dia cek lai. Na tu rumah kita tu akompanya le muzik e auni viola sesaji muzi artista bitu gamani ya. Oti te cek audi lai hoto mai ta kontinua tan programa eh no le ta mesaje sira. Mai tu akompanya muzik e auni viola sesaji.

0: Dia ko vinti strona nai noa kompaina na ndra ti u liberar si ro hotu ira nema ke tenia musika ida ho si artista juga artista mati bian juga kamania ho titulu ho titulu ho titulu ho titulu ho titulu ho titulu viola sai sa si iti rumah ita kontinu nua cek ta mensaje mbalo ita lena fati iya kala inda ne Enusi erloi bahlof bonaiti mas. Usi Marta Maria, ai obrigada pa musica ma un bot fila cari careta lang yo nada mos. Musica ne terlalu sadis mun. Aluita no intur fali tani manta fali nesa. Aluita no intur fali manta fali. Momento ni latene viola ni latene toca ikus mai ta. Ita no rintiania ikus ne ni saya tenetia ikus ni mutu fali maselo. Ai. Ulul klalika fotirenu ni kari dia. Pihin la zoro ne talon sa ko ita to briga na fatia mani mampar hatu manteng na fatia mutu ko ita ga ais ais ais ais ok no li faletan bono mam lagu ida zurane bosok bono iti musu zizima zurane bosok kau cek lah musik ida ne fuin paratang odoben pois rona tang ida ne au mau neve coraje na fatim forsa na fatim mungkin amak tak asal tak to kasala muzika ne kare ikne be coraje na fatim bro o si maya dia mau muzika ne luita to bala du kurfali sha homus ne sha homus kulie be kulie la sai fali muzika na luita no intir fali tene masala lo sira bototo sai sasing biola sai sasing memori ne be mak kita kria ne saya ne sami moriran ne an sekenangan kenangan baita ne be ba oin karek hatu kuni se ema se sekar ke masilu kar kita sana na fatin kita rona fali muzika sire sire ne konti tanu intir fai haul kono hauni be pasaru ne sene mas no fiam dol am rua la sai realidad la sai realidad no la sai ne ba maru tamba la zodo no iemos problema balun la konsegue resolve entam am ne ro di sidi o dia fai bro ne relasam Ali falitan mensajen seluk tanu si senyamane cek tantok si senyamane te kontinu lena fatin.
1: Hi guys, agora hoy si pillo heba.
0: No iteni horas lorita bai itu ku si iwalu lima minutu tol nolu resing neng nebe pono atina fatin. Ibu TV dan era fatin bamalu ku vinti isro nanain no akompanen radio liberal sirotu. Nebe ma kordam halawala ita bot sirotu ni aktividade iya kalen kare buat TV dada bai ita bot sirotu kuida doang i semangat na fatin. I depois de servisio tu kare di kita luo deskansa barak. Hatunune abang halau servisio kare kau sesesu na fatin E osi bere 77 bonati kaka bonati mosana belum dia kalayan mau. Jurane bosok kau cek to klay musika jurane bosok jura. Hey, where are you bro? Jurane bosok. Doben, okay, doben jurane moras. Cekli to kan tio jurane moras dito na. Li falitan usi tanya dia bonati amau dia kala didike la musika tau kelakon usi artista jeli berai tonian uhu tau kelakon no dia kita kase ita kase tau kelakon oh baby tau kelakon oh more oh abi mak fuin life ne ga abi siram fuin life ne ma usu ne ga ema usu dia ema ida oin komen dia bin tanya makirene be mau balum be pernah enjoy radio ni usu bintanya. Nali falitan usi Anton yang fuela para bens bau ni mau egi nebe makoing ba servisu iya korea. Nebe para bens baita boti mau servisu dia kuidaruan di dia. I semangat nafatin. Aturu nafatin ya halok nebe mak dia. Liliu iya korea neba. Ali falitan usi alaisu diam bono kakak azuda tudah hela muzika mai ami maka rona hela kakak ni lian tie kursi de ma kita gas ba muzika ne bara close usi de ma kita gas ba bele galai usi de muzika ne ita prepara ruana ke tau kelakon o ডবেন জুরানে মরাস, মেমা মর জুরানে মরাস দুনে।

Anyway, parabéns, parabéns para Sira Utina, para Koi Halotina, eh? Lilia Lorong Oeng Nian, God bless you. Isauri dia kena fatin beta bawa Sira Hotu. Ibi dan Aruk dari Retan. Hatun netinang oi, selebaran na fatin Lorong Anniversario, eh. Itu rumah itu cek film mensaj yang balu, itu letan vale. Thank you, besti, ba musika, ne, nada mus. An mau bono azura didikela haunia abau nanti ak bo haunia mau bono azura didikela musik abau ni alin sira magi ali kisa mau meta ne ba osi aldo dia kursi da osi zinyo an man zinyo mau tati didikela musik mai hau makagora tur mesa kela ne dia kursi da mako fresh lo ba an mau ne be thank you barona and thank you bagi fe osi alo an mau alo boston hau musik ala osi Oh musika laudo kusi kolega. Dia ke laudo maksudnya laudo kusi kolega. Agora itu siri tegasle musika tau kelakon o. Basira ni bak pernah halau ona orsdam relasang meti hela. Laie maida maka tua fai ita boten relasang. Osari tarona ita mai rona mutuk musike de ho titul tau klakon o mor tau klakon lebe so mor mas favori de mor ia hauni sentimentu na hauni larang no hau tau klak hau tau tebes lakon o mas favori de mor lebe le ioni anoin no ia oni anoin no ia hone sentimentu a karaktebe satu tau klakon a karaktebe satu usika lebe la no sentimen hau ia oni larne a karak tau ia oni larane tau tebes lakon o Mas le foi na biasa tetene sane mor. Hau ni domin to mak ne bahu tu ba o. Hau ni akarak ne. Hau akarak permanente amu tu ko no tau kelakon o. Mas sau la tene one sentimentu ne. Será que se makarak tu permanente o no sain nain lolos ba o. Ay. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini se hadomi hau berarti oh hadomi onia papa no onia mama. Oke mor siru agorane bosok ten makbarak. Mor sir agorane bosok ten makbarak makane lifui de mate ten sane. Lifui de mane tetene. Ba imi sira feto sira. Lili ia herai da gora. Tenki atene an. Tamba ugasu sira agorane maine. Alfin ja domi imi. No ikus mai sira fokanik no la for responsabilidade. Tamane kuda do mni ani dia gua la bele mun salai mena gayola atu nai tala bele arepende no pasaren tos. Ia kuartu larang amos mat ben sene. Comprende to? Lifalitan bonati. Bonati, okay, bonati mau di kela musika Miami e hospital referral bauka, bonati beta bocero turona hela yene ba, kari ki hen yela moras kari ki spera kata familia saude bele recupera la lais, e bo melo resela ba, bo melo resela ba siro hotu e, lili ba paciente siro hotu nebe makordaun, ye hela bauka one ba, yela hospital referral bauka one ba, usika alas bono. Anu li faletan usi el Nilsson. Man fuela parabens ba den Nilsson. Alves nebe makoin halo tinan ba. Tina man huye parabens ba nia. Claro quedas magnegas. Aki. Usi zonike bono maun. Didi ke la musike honaran lao eba emanirai. May ami makakoro ihe la korea. Lao ba emanirai. Dia ke lao ba emarai. Dia ke usida mam eh. Lao ba emarai. Ma isida kori tarona uluk lai muziki da be. Tau kelakon lai eh. Lao ba lao rai. Dia ke usi Alex Pasaribu ni eh. Ursida namam beli hengga lai. Okay, leave all it then. Usi eno bono. Kulia ulang hau la rona ida. Ida nebe mak la rona ba. Ida nebe mak hau tu repete tam ba. Usi ba lalika repete tam na ba. Ani bintanya fai usti musika ni serona kala ani bintanya. Ani bintanya kita live tiana kari. Mau hau sebi. Hau se akompanya la ma. Hau rona ti musika ni. Para sinti puas tiapa mak.

Dia kembali ke Vinti serona naik no kompanya naik radio liberal siroho tu ira nema kita ni musik ya ide khusus dari para itu ni yang ho titul tau kelakon wa audio fresh tambah o Vinti siroho tu iya kalah ini ne itu rumah tang nafati atau hau ni ponati nafati kalan dia nafati ibu enjoy nafati bau Vinti siroho tu nebe mak manteng saya setiul hilamati na frekuensi radio liberal di bau ing kalang ya. Nah, be tu rumah itu cek tak mensaja jembalu itu continue lagi nafati mba. Mak okay. Nah, be itu ni okay cek tu kalau mensaja iya be TikTok lagi. Oh TikTok atau Facebook tu kalau ya. Mak file telefon ni be Carlos Alejandro ni be makan noin dek Amazon ni. Mudah tian kekutak no noin sirap ya hanoi mak amaza amaza dit ni mungkin amaza mak enak li mane kan sene be mane aula tun aku resir e masir ni ikus ikus joven sir ikus ikus ni aula kompren buka mak amaza dit he kuida do amaza sir halo imi islayet ya mane oke usi felis mau bisi bono bono Ili falitang. Hanoi dit amaza dit ni sini. Oh, amaza. jawaban si ragor ni lah dia. Abri ki adu ba muzik yang mau. Nada mos, how ni bing. Tu irfal mai te cek ta mensaj balu si senye mane. Teman te hino ye semak foi un musike be Laura ini se hina fatin gelai Laura ai lauba e marain Laura itu usi Alex pasari bunye to Musik ini terprepara ya lah usir itu tugas sih, so ke usti nain lah, nain si Rona ya lah lagi si Hadir ya lah lagi, kita lupa nain lah itu file mus lah gaya mana. Ane bingung sih lah saat ini dalam ke room para, saat ini mah eh, atau enjoy room kari, kari kau invite bakari, si mu ya lah ba. Ya, invite tu lu kan abin sele, masa abin sele, kok kau sih mutu kan abin? Selain usir utak atau kau niatok, depois Am sapa fali ba maknen fali eh. O si de se nain ba muzike en layan anto ita rona fali muzike de doben jura ne moras. Doben jura ne moras wa ira koni tela halo tuir. No ikus mai tela sai nain ba malu. Ne moras amam. Tamane favori de. Namora bele namora. Jura bele jura. Mas tenki jura ne tenki halo tuir. La belle promette o promette ne be ma colifone ne be ma mamma. Ten che promette promette no giura ten che ho responsabilità. Ha tu ne te ne fierba malune ia. Se lai o ne giura loro avan al falisello che cotu cotu. Untu capa ca giura. Balu biasa limar mak giura de ne patira giura la di la tan giuramento malara fele. Juramento é camalara, ai camalara, falo juramento tá assim, bom ser, né? Jura sala, loro, e cosita, mas se arrepende no estresse. Tamani namora, cara, halau ho domin, cara, halau ho compreensão, né? Compreende mal, né? Ou compreende, se eu considerar, vamos considerar, Ita lau nenek fun ite senti domi. La bela misang ambisang fun domi sedu bang malo. Salah lorong iku sita basa rentos. Tandai tarene bonito, tandai tarene bonita, tandai tene boto tentang ambisang fun domi sedu bang. Iku semai he makane kita. Uluk lali ke kunesi niane karik diak. Uluk lali ke kunesi emane karik diak. Fosala itu nih yang di itu naga.
Nebe tu mai tenja le tan fale mensaje mba lu nebe kita lu mesta ta player na fati. Kerak mana mensaje mai kerak tu le vinci lu tine komentar bele manda mai. Ya tu fale mai tan senye komentar mana senye komentar makna ita cek lai ita cek lai cek lai. Cek lai cek lai cek lai. Ite cek lai depois cek bai depois kita toka musik ada sada how do benzura ne moras sile tarona ide ne mai sa gore tele tele mensaje lai kalmi to ne tarona musika goro sile penon ton ton ton akompanya sile ton ton ne bidie klu itabe lete mensaje sira de push ma kita ne ta enbe kalandia kmos ba se mane kita cek lagi kalandia kmos ba nebi olang ana belong olandino da costa barelli ana bintanya na fatin ana man feliz ana bin anti ezita freitas nomos ana man simenes nomos ba nebi nilva rodriguez duana Inamos ba Zoya 10 Ameta Deus Namos ba Dame Dame Mata En Raniu Mechang Eko Namos ba Elia Laura Namos ba Selsi Namos ba Bone Estin Santos 4225 Anamam Valdovon Namos ba Noel Fernandez Pascual 140 Nomos da Denia Juve Time Juve Teme Nomos ba Neon Now Elvio No si el utan care que la mencionara Pa no te peta po chiroto Y se care comentar la yona Y tu urma y te arona tan música de tono ba Después me ita gente en comentario Pues me ita letan Me ita arona música Do ben zura ne moras

0: Diego, malu ko finti serona nain na kompena nain radio liberare siro hotu, ira nemak musika ide, o si dewa tari niang hau titulu tau kla kono eh. E turu mai ta kontinu cek na fati mensajen balu ita lena fati, i mensajen ide o si ane bi, si ane mane ane bi in sire, hau ke ita cek lai, ke cek lai mai tele, eh, selai si tele erbi rufali. Lebih usia senior mana? Usia Adilson 20 bono-bono mau sana mau Adilson dia kalah ya nama boni itu naik baru 20 sana. Ali vale te halo bono dike ka neo ala maliana kaka soela musika juga kamani yang aitan monu mai hau maka tur ko kolega salam ala maliana tunu bibi tunu fai tunu mano. Diek nomas li vale tanu si Azelia Mendoza. Aure sala o main bien be Shakira, aure fu kane sandit bon nen Shakira. A fine la binze la sore ane bin. Po noi te nama un die gala e ogra de sa die gala. Un sa ne bin fali die gala. Chara musica ai tang monuga. Ne be kalan die mos bon bin sonia. Po noi ti. Anamam zanivyu. Ana mau aviu saya tiada kala ana mau servis saya naga sidau kana mau ai sidau jam 11 mas saya ga kata luau sidau hotu kita mai kompoli tenia beskem fatin beskem oze fin de semana Au foi hola fale sticker be. Atu ga atu taka fale stiker ire be ire fale konta diang soi balos railos hei ursida be sira tomet ana mau amao be ana mau felisa tu tesi mai o sili fale tan usi zeni vidi mau fale para bens ba deo rai miang ye para bens ba na mau deo rai miang kari koin halo tinang eh Oke, wa bona mau maris kante ndie galae hau die kalo insa na mau servisu batut lau die galae servisu ya kasino ne Kuidaru matang mane. Selai ema fekit. Tambah feto mesak di diak de. Oh, maksudnya feto di diak de. Ema mesak di diak de. Tapi servisian wa kuidaru makne. Kuidaru motor sira mane. Kuidaru motor sira ne joga lakang hut fali mane. Tapi bon trabai lah namang. Nah, lihat vali tahu si saya mampir tiang ponati mau dia kalah ya sudah. Ela lagu judul interest usi saya inaro. Oh, pulang itu. Oke, orkalang kumpul makau saya, orsida kumpul makau saya ba dia sa. Oh, oh, infin di sana ni tak tanya di tuan ni base camp fati ni tak selalu kumpul. Sida mai para mai barbarak poro sida be tar fal konten lai konten dia kida lai konten mit konten motor lai no li falitan li falitan senya komentari mane nai bena fati Kara kato mos bono ti mos ba malu ko vinciro tu ne mekordang halal aktividade hanesang halal aktividade hanesang bisnis ka negosi uli luya merkado municipal sira namusia kapital di ne mekordang sekuntu na halal aktividade buka muris li luya dalang ini sira buat aktividade beta buat ciro tu semangat fatin beta buat ciro hotu isau di dia kena fatin beta buat ciro tu forsa na fatin beta buat ciro hotu Atu nune mante buka osa na fati ngode sustenta nisi dari umalara nia. Espera kata kloro oin. Hetan. Tareni mentu nepe makna tong. Nepe na fati ngakra dese. Dili ba iya vivide negosio nia. Osi silba bono bono mos. Osi anama mozi bono bono mos. Anu belun sirahotu. Itir fal mai tang ta manten cek na fatim en sa jam balo itale na fatin ta Iya galai. Selain sa, kita bawa pasir kan sa, kita bawa kari kang, eh, kita kari kang kali kang kan sa, eh kali kang vali orang sa sini, kita rona musika. Kalau sini rona musika saya dah dia. Musika hak mati ke, musika be, musika baru juga. Usia nama zeto dia bono mau. Kode kabani ya, kode. Masa mau fali. Aku kode hela. Kode man sarada. Uli fali tahu usia nama Nicodemus dia mau. Azura foi la parabens ba alelo. Foi in halotinang ya parabens. Osi Holandino, Holandino ke Holandinya, bonati mau dia kalah ya. Azura soela musika ida mai ami ho mau sira maka gora dadam tu rona helane dia ko brigade barona ba familia ba mau sira tor dadam tu. Setiu lela mai radio liber dade. Bono mau bono mos, oke tau musika di si para ita ksoi tali martia. Naran deja. Ksoi tali mana kuda dobe dara meeting kal sama ne. Fin de semana sana se emas emas ser dizi dizi ser on kala ni aksoi tu ni lia bar bar ser ni ser terlalu aksoi te atau sira mita dizi de pamus ka cintu ser ni dara meti mane kuria aksoi tu munfali musaat mane ema kontare no li fali tan usi erdo zain dia bonatimos usi it's me mela. Iya, bono mas, dia kalah. Liva li tan usi air prices dia mau. Jadi kalau musik apa mau ni kolega. Okay, mau. Jadi kalau musik apa mau ni kolega Giovanni. Oh, Giovanni koral sana. Obe, amni be maluk Giovanni, mau Giovanni nega. Giovanni mas nara barbara close biden be mana ladu mati nih. Nebe bonoite pa Giovanni, cari cortava compagna, hela. Hanubin sirkandi, bonoite hanubin. Nau li faletan, usi Ivan Freitas ni komentario, usi Ivan Freitas ni komentario dia. Bona mama sudah foi le fuan ba kolega de kone ben foi in determina ni nia universita de. Please, wow, parabens, eh, parabens. Vice for su tomak de mak durante luta no oin lorang consegue finalizar na. Li falitan usi Fontura, bona mama dia galai sempre dia. Oh, Giovanni LMC. Oh, Giovanni LMC ne. Oh, ane amnya malu ke LMC ne sa. Dia kenapa kalian dia mau bonito LMC, bonito mina lulik. Ane mau Giovanni koran be mana, ane mau Giovanni koran be mana kari kan be. Oh, Giovanni ne, naimba mina lulik. Ya koran bol mina lulik te. Naimba, sudah red. Ya delta hela dia ala bani o sida mai kumpula e ni al jeito fale ni so ni tua ye ni mai kono tua la yela mai ta sida mai ba mit embere ta na manje vanyo ta banar be fale pon ma ma jura fale para bens ba aling aldo ai lo clara o en halo tinang moris nya para bens amanzeo bi de fale na tombe amama lai tu o ye fale ma fu ya rene ni fu mai fale ni. Ni fu ini hela mai tia. Prepara ne det. O si gebi dia bono ma suta hela muzik ke fulang itu mai ami ia midura. ABC boys dia kursi dia mako fresela ni rona hela ma. Oh dia. Obrigado bana ma un Giovanni famile siroto rona ila delta wang na ba bona ite. Itur fal kere sta ma bona ite mo su si segni commentari mane. Usi love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, Livalita, terus, terus ya, hafal nih. Kita lihat mensaje kita kasih musik lah, enggak bisa, enggak tuh rana mau nih sih tuh. Kita lihat mensaje enggak konform nih. Mau kita mau nih mensaje mah rai mau form nih, lalu mau masa lalu itu vali. Keisha loh, soalnya sih kita lihat mensaje mah musik kita gas musik sih rasa. Ruan ya kompanya malu sa. Nih bakalan dia mau sebanyak bim berisi cah. Ane mensaje Dizi iya kalau emangnya late nih. Dizi, dizi, dizi. Hey, dizi be nene iya. Hey, dizi, dizi, dizi, dizi, dizi wisdom. Okay, dizi wisdom. Mai taruh natuk dizi tok eh. Dizi natong natong det. Bona man bel request lagu ka bel si na olifa lita musi dinu bona man sela musi ka mayami iya mar ka sela ne ana maun dinu nebe habri gadu barona bontra bailu ane san lutu bana sang yang i servisu dia i daliritan obri gadu barona eh ana maun sira bona man azira foela bona tiba ivo meyan tiago ayura magnere kalan dia kala basir mai tarona tok music dj dj dj dj dj kenjaga dj dj winston kanya berapa menit mana kar kita kokoto corona tok eh
1: ala mau share ho tu how dj winston di house ya nima di event festival ya lorong sab di city di juni 2025 no keta halua sose ini
2: acontece y
0: Abu, ini salah file, salah teknik ya, sorry. Salah teknik, sorry, sorry, sorry. Sebenarnya audio ini file, preparasan atau ambil, prepara batasi face-nya nih.

Oli falitan, li falitan sinye komentario yegalae. Los galae ugazo sira. Mahino kon emane bema kita kara, emane bema kita gosta. Depois si tala koya to sentimento la lais pa ema, iku sema siluk ma kato uluk ne paling moras ne. Ema siluk ma antar uluk falitin ne uni paling moras na final ema non fedan uluk amak tau lara mane. Tambah saya mak, hau tare ni siru tiye fal ne. Los, los, ami sira ferik ne los, tambah liusi uluk siran sema kami atene ma, ma, ma, ma, uluk heng ami atalan de sira antar ami be, uza sir nia be, Ema boli dia kosan sebelas ne. Pake aende antarusi be. Lao. Janji. Agore ikus-ikus serne. Mau. Usi beli. Mau. Anesa amina mora tinan siya la zoro ne. Amsa mau. Ok mau. Amau. Beita beli namora to tinan siya fali ga. To fali tinan ira fali kwan. To tempo di ema diam kwanu la zoro ne. Memang la zoro dunia. Pat lolos ni zoro helasa, emang balun dia zoro la zoro makan sini. Pat ni zoro helasa, so ke kesalahan yang usi tabot ita bot ni rua. Tama saya dah makau dia kesalahan usi tabot ni rua, ita bot ni rua ni bermakna ita na ini lah usi ita bot ciri otai ita hote. Emang balun dia la zoro ni makan sini. Mungkin tama ni makita disiru dia fightan relasa ni. Mas tuirau lah tuirau ni anoi Zoro ni ita zoro helasa, tama uluk. Liusi tania sentimento ma coin loro ita lao tuane sane ma be tu fin kara kita usik malu tanda ini problema makne problema paling simple sih makne problema musu laku resolve egoista la comprende malu no la considera malu entah un situasi ini musu se ema ma kono comprende malu respeita malu hanong ne ida det la bele oi moris se tia ba malu patot se laudia kala domi mus laudia kala tergantung si mas yang barak atete dia lazoruni kaka sira atu tarane la koya surfeto ya mundu sira kara kasur lansu ya leteng ne sira leteng mas mesak di dia det bonita bonita det Sira lete mos mesak di dia net mesak bonita bonitu det. Au sa hein lai. De puis mak ni nek ba feto gor mesak di dia net. Los perna ye posisi resne tu irmalu tina he itu to ikus la saina. Debe koraje na fate ye parti de itala zoro. Ye parti de problema, problema da mayoria ni afaita ni relasaun ni maliusi problema. Problema ni magita kon afaila la sita ni relasaun. Mo ino kon itala koi ko ko resolve ho kakutak ni pe mak maliri. Akar resolve ho ka emosional lingwaze ni pe mak emosional entang. Poca ni mosu. Tamani baita boci rutu ni pe mak adomi malu. Orzang adomi malu ho la malu nakar. Fur favor. Respeita malu ba, paciência ba malu ba, rona malu ba, compreende malu ba, honesto ba malu ba. Label selinku, label subare masiluk, ia une parsire nia kutuk, nia mus ema, dia kli fokus ba nia. Kar kau ni fem bonita, padinas buka osang, otun ne unia uria dinia ana. Feto mano tutu anesa ndet. Ni kilibian ye muti ye meta. No kilibian ni riko ni ye bototutu. Mas bototutu anesa ndet. Usileten to kraik anesa ndet. La ye diferente. Hatu buka fal emasi dan senebe. La ye emasi dan makine diakli. Emo tutu anesa ndet. No emo tutu la ferfetu. Sempre ya sala. Maybe usi sala ita kokadia. Hatu nepa oin la bela repetetan. Problema beli iya, maybe kau kalau persima sama malu, kau resolve kau kekutang nape yang mengalir, tu ke parah. Pati di tefu di jam lalai sih dah, apa itu nere lah sama mak, halu itu stres seumur hidup ni. Ih, nato mau kita tetan sini pania kari dia. Okay, usikan sekarang dia yang kakak, bono, fue.
Kakaryo sama-sama kakaryo buka vote veto Indonesia di ini. Tergantung to selera di ini to. Dia ku vinti siro tu mai terona musika. Kalas aning malirin di itu na. Terona musika aning malirin ba musika ikus tak program.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Hein hau dobing.
3: Hasi hein o. Fo onifier mai hau.

Radio Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolu Racing 5.8.

Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8.

tanya direito, atu sai livre. Sianolo Racing 5.8 MHz.